Iya kan nyonya bu main benam murah sebagai media dalam murah dan samai membu segawe sanda sanda dan tanda tanda tapero kisu karen unsa papa bucia cerca sola mendera bahwa hai sabono tie si lo stai un bucato viena da sora gamma ya lo vincata